watangana ya me shano ara mare mare darana wagaru tim talanya na so war ka no sanaru ara mare mare darana lotawa ya satany mashata na madani tiello umbu